depan mana berapa kak? Kau tu kena berhenti. Aduh. Terima kasih.